nyimbo ya chikondi ndetu tiri nyimbo zoka zoka nyimbo zoka zoka kuchokera pano pa radio Mosambiki tete studio ndeka kwana 7 koloko ndizokupatsirani nkhani

chama dzakachire bola mutambo bola ngalaundi bola no campo yaitu mvira vatu tiri nyimbo za bye bye pa radio nkulutsa kwatu nchinyanja ntene kumawa.

Akutero tu sampuaza ndisho rabi muntu ine mugungu ndida sine fidi. Kundu wimba kwa pensele. 22 minutes to 8 to 3, 14 horas e 32 minutos. Aba maumboni akundipeza nkhanikhani anthu amene akumvetsera tu Radio Mosambiki imene ikulutsa maprogramu ake kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Kubayira madesa sa Mutemba a João Paulo Cesare akumvetsera Radio Mosambiki mu mzinda wa Tete. Kubayira mpadwe awa ndi Chisomo akuti anditu akumvetsera Radio Mosambiki. Kirito Adeo nonso kubayira mpadwe akuti ayi kuno siri bwino kobasi siri kumvetsera Radio Mosambiki. Kuimba uku kwa pensele.

0: mwimbani ndi bingo bingo busa kunja mpiro na topase todo ropekeja tumula kutalonge alovere kumbeje alukulonga tumula watamba watamba na tomu tomu chinjangaita alukuseseja todo walova ngo simba kumbeja kuna ruese vafikiri vosule voshingare ndivona vatra todo anabiana shigala ukwata mpira wenda kunane mpira wenda kuna mafioso mafioso kii avansado wate shidupungwe wamenye mpira uli na anabiana wa shingale uyu ndi teko teko akwatirwa na boka lingirani tia shidupungwe tratudi lukutambira sule vanzu varikunyangacho wakuna pungwe lovere kumbeji navia kuna canton canton wachichika watamba na napo watamba numdoni maku maviri wangwine samsambiu laenda tudu kunane lingirani Jasho dupungwe likutora, pakato pakato, ya fukuli kwa pungwe. Carlo kwa tampira, Carlo di Capitão, Carlo menye mpira, wende tsogolo, wabuswa na kumi na pitantatu, niko. Lingirani todo ratamba na napora, ratamba na Musa, Musa mzini shangaita, warovera kumbeji ngo simba kura na maningi, asipi Musa, uwa ndi petrito. Lingirani pungwe, leo kuia, leo kia pungwe, la kwiki kichwa la haswe ndi mafioso.
1: Mafioso kampa, ben poli poli. Musa buka, Musa lukunja se.
0: Lishona, ndavona pawari Musa wabuda, daigi faranisa na petritu. Taveta tudur na shingale.
1: Shingale, kume na binomwa, menye mpira, mpoli pole, mwana wa shingale, menye ni mwaditi mpira. Mpira na kuna yurani. Yura, yura na menye mpira. Apatira Richard, Richard Asukuma. Nyakuliza piko aona, Raju Mosambiki aonambo. Ngoze. Gozi Associação Desportiva wa Shingala Zefera Radio. Ishi ndi ngozi. Chakale. Chakale. Pika menyefe. Ikali kola Zefera Radio. Drukona atatu wa Shingala. Kumi na pisere Yuran. Kumi na binomu. Zingo. Unangu mbani. Mbani adatukota mira. Adatukota mira mbani. Unangu alukonene. Ndi Richard Yura nabuka asala ndi Richard na bingo anafuna menye mpira mbana mpira na menye na Richard Richard menyera mkonga menyera mkonga Richard menyera mkonga ndi kuya chuiri ndi kuya chuiri menye

Timarero kubatsirane masewera vakati pa nyamatsava ndi wa DC amene ndithu masewera kusewera ndi nyamata testio de Pungwe pano pawairesi ya kuntima kwano ya Radio Msambiki imene ndi kulutsa maprogramu atswikira muno mumzinda watete kumbali inayi kuwavutanso baiya depemba ndi udesi kumenekonso kuli 00 kulibe amene akupambana kulibe amene akugonja oyendikaliza kuti tete